Mibiri ni kundanga gihe yacu ngaha muri kije za kadi yagakiza ku isoko yukuri reka nkomeze gushimira abantu mukiri kumwe nanje kandi mudukurikirana umwanya kuwundi ndabona amasari kariterera kugira ngo mukanyanze kubasezera rero reka mbe ndabifuriza kugira umuhingamo mwiza kandi abantu muri ku kivi abantu muri ku mirimo itandukanye namwe reka ndabifuriza imigisha ariko mu kanya gato ndabasezera indirimbo ari irembo ikomeze kubanezereza ni chorale gospel workers nizera yuko ari indirimbo iri mu butumwa budasanzwe.

0: Alo.
1: Mbukana tukundi ni ngechimana Jackson hamuruke nge muri komine mpanda.
2: Nijire maramza, nifuja kandu kweza kwanda mwebge, nifuja kaya wabu ukrode.
3: Zari kwa mchimita oki.
4: Mbukana mbukana ndo witu kwa Samuel ngeenda kumana ibukahana.
5: Akaya wabu kweza kumufasha wande kirisi mnda aha.
3: Mbukana mbukana mbukana mbukana mbukana mbukana mbukana
5: Nakora indirimba muhabuka tuvuga utumwa mirango
0: Mwipfuza kwipfurizanya akayabago keza kaze kuri hadi ya gakiza ku isoko y'ukuri mwipfurize akayabago keza inchuti zanyu n'abagenzi banyu.

0: Wewe Israeli, Sabwe, nzani rikabu nimbonga aho, unzani na matafari, kuko tugomba kuba kumunara tuje mwijuru.
1: Ikaburimbo na matafari ndabizanye. Bigiri.

0: Urifuza kumenya no kumviriza indirimbo ziryoshye zicuraranzwe neza mu majambo meza no mu gahogo k'abaririmbyi b'iwacu i Burundi.
1: Kaze mu kiganiro indirimbo z'iwacu na

Yesa shimwe abanejejwe rino nsiguro mungana gute mbandi shimwe cyane turahamagaje vereje zikugira ngo iducuranye imana twumve umwanya wabo nyarukije

bakunda kunywa ntibakunda kurya keshi cyo gituma no mu manza zo ngaha ibujumbura cyangwa no mu miji ibyo kujya barabikuyeho umuntu aragenda mu rubanza bakamuhereza agafana kanywa ngo rubanza rwari ruryoshe wapi rubanza gwitwa rubanza habaye kurya no kugirane no kunywa mugaba kubera ko abantu bakunda kunywa byaciye bituma n'ivyo kujya bakura mu manza maze ivyo banywa rero bikaca biba ibigize ubuzima bwabo ndababarire niyo wofata murabona ahepfo ari uruzi bita ninde ni muzazi hari arugura kwita muzazo hepfo bagwita bagwita nde mutimbuzi ego ubu wofata ya mutimbuzi ugashiramwe agasukari ukacushiramwe ibintu wiyumvira wewe atanundi muntu abizi ukacushira ko agashasha ati ikinyobwa ciza ku buzima mu minota 5 haba haja masinzi na masinzi aje kugura ico kinyobwa uguruka mu vyumviro ibintu turiko turanwa uyu munsi si ibintu bizima ahubwo abantu bashishikajwe no kubika amafaranga ntibashishikajwe n'ubuzima bw'abantu imana ifitanye imiburano n'abantu bakora ivyo bintu mu nkundira sa n'usozera muri Yesaya cyo cambere ibintu bibabaje cyane kandi aya majambo tuyazirikane Yesaya igice cya mbere umurongo wa 15 Bibiliya imbwira ngo nimwatega amaboko yanyu nimwantega amaboko yanyu nzobahisha mu nyonga hanje mbere naho mwosenga amasengesho menshi sinzobumviriza amaboko yanyu yuzuye kibitenga by'amaraso muntu uzi gukora bino bintu uzi katari byiza ku magara y'abantu Imana ivuze ngo nizokumviza amasengesho yawe kuko amaboko yawe yuzuye kamaraso y'abantu uri kuniguza ibyo bintu byawe tuzobirabira hamwe no ku bantu bagurisha bya birungo bya tayari bya onja na bya magi na bya sukuma byapfuye byabuze n'ubihamba ari amakanseri gusa abantu bariko bararahabwa rero Imana yipfuza yuko mu biganza byacu ari abantu bakirira mu biganza byacu si abantu bagirane bapfira amasoko meza ni imihwi ni imisigati mandarina imicungwe hari nanasi hari amapasteke n'ibintu byinshi dutegezwa gufungura kugira ngo tugire amagara meza kubera ko mwanya turangiranye ejo mu cigwa cejo tuzosa n'abagaruka ku isukari tutashoboye kuvuga mu mwanya kubera ko mwanya usa n'uturangiranye isukari bita cellulose hanyuma cyo tubandanya n'icigwa cy'uwo munsi wejo rero kongera ko amahitamo yacu meza bizotuma tugira amagara meza uwo mwari kumwe muri kino cigwa ni mweneso nkuru nziza mede muhinga mu gisata cy'inyigisho z'ubuvuzi hamwe n'ubuyobozi mba mufise icyo mwotubaza cyangwa mwotunganira nimero ni 61 91 39 61 Imana iduhane umugisha mwe twabanye muri kino cigwa mu izina rya Yesu.

umuntu wese yashoboye kubana natwe muri kino cigwa uduhe kuba turi abantu bafise ubwenge abantu badahendwa nakatavuga abantu bafata ingingo kukatavuga kugira ngo bagire amagara meza ubidushoboze nivyo tugusavye twizeye kubidukorera mu izina rya waducunguye Yesu Kristo amina.